0: Mas, kecil kayak apa? Teras pora. Pakai Naura juga selamat pagi, Pak Sutar, Pak Paryono, Pak Ijo, Pak Yono, Pak Suharto juga selamat pagi. Mas Sandi Depok, Duren Ngambal, Mas Hoyong, Mas Arifin dan Mas Muksin, Mas Imam Butu juga selamat pagi. Dan buat semuanya yang lagi monit Oldies Memory juga selamat pagi di mana aja berada.
1: Amin.
0: Mbak Putri pagi Mbak sama Mbak Kakung, Mbak Ndut, Mbak Kakung juga juga selamat pagi. Mbak Tania metugas tetap semangat berarasyaki full barokah. Besok ketemu Maning.
1: Kapan?
0: Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Aldis Memoris.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Aldis Memoris. Aku kawanin Mania. Gak tensi.
1: Gak apa-apa. Yang penting bisa naik. Kenapa Ibu? Tumben Ibu naiknya ini terakhir ya, lumayan lah tetap bisa naik ya.
2: Enggak apa-apa. Aku boleh lagunya daun-daun kering aja.
1: Oke. Mayar mantir ya, daun-daun kering.
2: Dengan Mbak Nia yang itu atau yang benang?
1: Ya Allah Ibu, semoga cepat sembuh ya. Sehat-sehat buat kita semua.
2: Ngepek dari itu tidurnya langsung kesiangan. Semangat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ibu Asih. Semoga sehat selalu buat Bu Asih. Cepat sembuh ya Ibu demamnya. Masya Allah. Ini juga flu-nya gak sembuh-sembuh ini. Lanjut lagi deh. Halo, ih tapi lagunya udah penuh nih. Maaf ya sobat Sarah, nggak apa-apa deh. Ini angkat teleponnya ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Aldis Memoris.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aldis Memoris, selamat pagi. Mana cantik.
1: Selamat pagi Bunda Titin. Masya Allah ini udah sebenarnya udah gercep tapi ini notifikasinya nggak muncul-muncul
3: iya,
1: tadi.
3: Iya, apa-apa ya, mending aku kesana aja.
1: Nggak apa-apa ya.
3: Kamu ngapainnya mbak cantik?
1: Alhamdulillah sehat. Cuma masalah empulunya ini ya.
3: Iya. Aku juga ini serak-serak basah atau gimana nih?
1: Ternyata lagi musim ya. Lagi musim berarti ini.
3: Ini lagunya aku ngikut siapa ya?
1: Ikut yang mana? Ada Bila Cinta Bersemi, Surat Putih, Maria, Kaulah Segalanya, Daun-Daun Kering, Sepanjang Jalan Kenangan, sama Perjalanan, Frankie dan Chen.
3: Kau segalanya apa gitu?
1: Oke, Kaulah Segalanya, siap.
3: Ya, soalnya buat tadi Mbak Markam ya tumben, kedengeran suaranya.
1: Bener,
3: masih sehat
1: tumben banget.
3: Syukur.
1: Alhamdulillah bisa naik ya Mbak Markam.
3: Iya, panjang umur. Terus salam buat tadi Mbak Cindy, Bu Asi, Mbak Putri, Mbak Kaku, Mayang Cili yang hemati, Bapak Ibu Kumis, Bapak Ibu Fatur, Bu Heni, Mama Asraf, terus Bulan Barika, Mbak Nur Klirong, Mbak Nia Karangsari, Bu Saminten, Bu Yati, Mama Dwi, Putri Selatan, Mas Imam Diputus, Mas Karim Pakarim Siken, Kang Yati Antika, Mas Oyong, Pak Pahijo, terus buat Pak Paryono di Wonosobo, Pak Yono Ambal, Ren Sawit, Kendro, Bapaknya Naura, Pak Sutar, terus salam buat Mama Ida. Terus siapa lagi ya? Oh, Bunda Warti, Bunda Tini. Pokoknya buat semuanya aja. Coba Sara Kebumen yang selalu monitor, selalu nyawer. Semuanya semoga tetap sehat panjang umur, banyak rezeki, berbarokah selalu. Kemudian segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Nia cantik yang bertugas. Jangan lupa full senyum. Bahagia, sejahtera, baik hati. Tak tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Titin. Semoga sehat selalu Bunda. Semangat ya Bunda ya. Jangan lupa sarapan dulu. Oke, cukup dulu Sobat Sara. Makasih yang udah ikutan gabung-gabung. Pokoknya pada kesempatan pagi ini di hari Jumat ya, yang penuh berkah, kita semua sehat ya. Doain yang lagi sakit juga semoga sehat, cepat sembuh gitu ya, diangkat sakitnya juga. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, yang hari ini gak sakit badan tapi sakit hati, enggak deh. Gak ada yang galau sakit hati ya, enggak lah. Sakit hati obatnya apa sih Mania? Obatnya tuh cari yang seneng-seneng aja ya, buang masalah, lupakan gitu ya. Yang seneng apa sih? Barangkali nih seneng main HP boleh, tapi nggak boleh selalu ya. Karena apa? Karena ya penglihatan juga perlu banget ya dijaga ya. Penglihatan udah sangat-sangat rentan ya. Nonton TV sambil tiduran, lihat HP, lihat pokoknya lihat macam-macam ya Mania ya, sosmed gitu ya, bikin betah deh kalau udah di depan HP ya, bikin betah. Tapi penglihatan kita tuh yang sangat-sangat-sangat kadang tuh bermasalah. Terus gimana nih Sobat Sara, ada yang pengen sembuh nggak penglihatannya? Pengen, yuk coba deh langsung ikhtiarkan dengan rutin minum apa tuh? Iya, minum ya, namanya Vitama Solusi Kesehatan Mata. Nah, Vitama juga sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk Anda penderita sakit mata, minus mata sinder, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, dan berbagai masalah mata lainnya. Silakan boleh coba beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Untuk harga mulai dari Rp150.000. Satu botol isinya 50 kapsul. Minumnya menggunakan air hangat. Oke? Okay? Oke, okay, siap sehatkan mata bareng Vitama. Ada Mama Rizky ya. Wah, ide bagus banget ya. Harus makan bakso teh nih yang pedes, dijamin plong pelunya. Wah, mantap nih, ide bagus. Kayaknya enak banget ya. Ya udah deh, kita lanjut deh lagu berikutnya. Dania dan Nanti, Kaulah Segalanya. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Itu kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu Bunda, batik jadi butik.
1: Untung gak jadi botok.
0: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: 4 Radio Star FM Kebumen bareng Aldi Sememoris. Yuk dilanjut deh sesi ponlab ya, yang mau naik-naik aja Nia tungguin di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldi Sememoris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Adem ya.
0: Adem ya. Aduh, masih selimutan, jangan-jangan di kamar ya.
1: Kata siapa? Aku kata udah mandi, cuma belum pakai baju, masih anduk-andukan dingin.
0: Aduh, sempet-sempetnya mencet telepon.
1: Bagian season pertama nggak kebagian.
0: Oh iya ya, sangat kebak banget ya.
1: Iya nih, emang nih satu orang ini kalau udah jualan tuh duh laris banget.
0: Masya Allah.
1: Untung umat.
0: Alhamdulillah.
1: Pasti nggak kebagian.
0: Iya, nggak kebagian. Tinggal naikin lagu.
1: Ya udah deh, aku nurut aja sama dirimu.
0: Nurut aja.
1: Mau naikin yang mana?
0: Lagunya nih ada 4 lagu, Surat Putih, Daun-Daun Kering, Sepanjang Jalan Kenangan, sama Perjalanan.
1: Yang itu aja deh, yang sepanjang, apa itu?
0: Jalan Kenangan.
1: Okay. Ah iya itu.
0: Boleh.
1: Salamenggo, sapa bemba Miki aku. Terakhir kerungannya Bunda Titin.
0: Oh iya, ada Mbak Cindy, ada Bu Asi, ada Mbah Markam, sama Bunda Titin ya tadi pagi.
1: Aku udah lama lo gak dengerin Mbah Markam, sehat Mbah?
0: Sehat tadi.
1: Terus
0: cuma
1: sama
0: sebentar
1: Bu Asi, Mbak Cindy. Daripada ntar aku disondol Mbak Warit curagane kulon kalida, jangan nyondol, awas nyondol. Sebelum disondol aku cawal dulu.
0: Nah iya benar-benar.
1: Terus buat siapa lagi ya? Oh ini buat anggapan jadi bingung sih. Yaudah FKFB lah. FKF KP ya, tanpa terkecuali KPW. SS juga tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat dirimu sehat. Udah sarapan pakai apa, Mbak?
0: Sarapan pakai sayur sop, sop bakso tadi. Ya, ada bakso.
1: Ih, enak.
0: Iya dong.
1: Tapi persamaan ya, aku hari ini rencana mau masak itu.
0: Berarti ikutan kamu ya, melu-melu banget.
1: Iya, aku nggak tahu. Udah beli bahan-bahannya, tinggal dimasak cuma malu.
0: Dia
1: jam nanti aja lah buat makan siang.
0: Wah, mantap tuh, segar banget, enak.
1: Pokoknya ditunggu lagu Nai cantikku imutku.
0: Okay,
1: jangan lupa hati-hati, sehat, panjang umur.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari segala macam mara bahaya.
0: Ya,
1: aku mau pakai baju. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah. Mau ada maroma ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldi Sememoris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Aldi Sememoris, Mbak Mia.
0: Pagi Umi Hani, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, baik. Mbak Nia bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sama, Nia juga sehat, baik.
2: Akhir-akhiran ini Mbak Nia tinggal naikin lagu.
0: Iya bener, apal ya. Apal banget. Umi mau naikin lagu apa Umi? Ada
2: lagunya punyanya tadi Ibu Asi, Daun-Daun Kering Mbak Nia.
0: Oke siap, Daun-Daun Kering. Salam
2: ikut salam-salam.
0: Boleh silahkan salamnya.
2: Selamat buat Bu Asi, Bu Yati, terus yang tadi udah masuk Bunda Titin, ditunggu kok gak nyalamin, lupa ya Bu.
0: Hayo, hayo.
2: Terus buat Bu Sakinah, Mama Cindy, yang mau berangkat ke pasar hati-hati ya Ma. Terus buat Mbak Sukut, Mas Dani, Pak Tutar, Bapaknya Naura. Terus Pak Paija, Bu Tuti, Mas Imam yang ada di Butu, terus Duren Ambal, Pak Yono, Pak Taryono, Mas Iman yang ada di Lajer. Siapa lagi kok hilang ini Mbak Mia?
0: Perlu dicatat ini kayaknya ya.
2: Enggak bisa pakai tulisan Mbak Mia.
0: Walah.
2: Terus Pusat Minten. Terus Mbak Putri Selatan, Mbak Nur yang ada di Klirong, Mbak Yahya yang ada di Tinumpuk. Terus buat Bu Karmina, buat semuanya saja Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya, selamat tugas.
0: Sama-sama Wihani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut-lanjut lagi deh. Yuk, satu penelpon lagi boleh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Waris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Edith Memory.
0: Halo Pak Sutar, apa kabar? Sehat Bapak?
3: Alhamdulillah, walaupun hujan rintik-rintik.
0: Oh, hujan di sana? Oh, dikit. Dikit ya, rintik-rintik lah, udah pasar atau belum nih?
3: Oh, cuman sebagian bright, segerombolan.
0: Segerombolan ya, sebagian. Iya, emang.
3: Iya tadi juga red ya, cuman lewat.
0: Hujan buang, aja buang lewat itu, ya. Mbak. Oh, benar.
3: Ya, aku pokoknya lagunya ikutan aja, waktunya sudah mau habis.
0: Siap.
3: Oh, Daniannya sehat kan?
0: Iya, alhamdulillah sehat, cuma lagi flu aja.
3: Ya, ya salamnya untuk semuanya aja, aku cuma hadir aja ya, Mbak Nia.
0: Iya, siap, terima kasih.
3: Biar jangan ketinggalan.
0: Ketinggalan nunggu bis selanjutnya ya.
3: Suwe ngeran dulu, ketinggalan suwe nepol.
0: Suwe ngeteni bis berikutnya ya, Masya Allah.
3: Iya, pokoknya hadir aja lah. Gimananya matuka semoga sehat walafiat
0: wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sutar. Semoga sehat terus ya Pak Sutar ya. Oke, cukup dulu ya Sobat Setara FM. Ya, terima kasih banyak yang udah mencoba desel-desel ya. Kenceng banget sinyalnya ya. coba nih lihat kayaknya ada WhatsApp nih. Oh oke okay deh, makasih yang udah monit pagian hari ini dan juga semoga harinya tambah sehat, terus juga lancar aktivitasnya berkah apalagi di hari Jumat ya, Masya Allah. Dan ya semoga hari ini Sobat Sara ya yang lagi mau berangkat kerja lancar-lancar, hati-hati pelan-pelan di jalan, pokoknya jangan meleng ya, harus terus fokus ya. Iya, ada sedikit lubang di jalan, itu namanya nggak panas lagi kulitnya. Benar, udah banyak yang membuktikan khasiatnya, apalagi sultannya bisa juga meredakan gatal-gatal karena digigit serangga maupun karena alergi. Jadi cocok banget ya buat Sobat Star FM yang sering beraktivitas gitu ya, entah di dalam atau di luar ruangan. Barangkali ada yang kepengen kerokan gitu ya, bisa juga pakai Sultana Miak Herbal Serbaguna. Belinya di mana?

di apotek dan agen-agen resmi kami untuk harga mulai dari 15.000 aja ya. Silakan bisa dicoba dan rasakan khasiatnya minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Lanjut deh, ada sepanjang jalan kenangan. Stay tune.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol Diagen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01 RW04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Glowet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia masih menemani Anda. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Hai. Wah, selamat pagi ya. Selamat menjalankan aktivitas sepagi menjelang siang hari ini dengan penuh semangat. Masya Allah, ternyata paginya tambah cerah ya hari ini. Alhamdulillah ya, Pak Dia. Ya, alhamdulillah. Oke. Pokoknya yang mau ikutan gabung di DTL kali ini selama 2 jam ke depan ya, menemani Anda sampai jam berapa maunya? Iya, benar ya. Sampai jam 10 nanti. Pokoknya stay tune terus. Buat yang mau ikutan gabung, masih ditunggu untuk gabungnya di 0851 8606 9984 0851.

DTL masih bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetok. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia Anotipus dan juga ada teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk-produk tercinta kita ya, produk Denatur Indonesia. Hai yang mau otw-otw, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Iya, jalanan udah benar-benar padat ya. Nyebrang juga harus sabar gitu ya. Benar, pelan-pelan aja. Ya, yang mau ke pasar atau baru pulang pasar, hai ini ya, sapa dulu ya. Masya Allah, ya silahkan ditunggu gabungnya. Kita goyang khobah bareng lemesin badan di hari Jumat berkah ini. Oke, okay? Yuk Nia puterin lagi. Ada lagu berikutnya dari koleksinya Silvi Kumarasari. Ada Jangan Paksa Rindu. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: mineral, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Radio.

Pacitan, sudah kondusif ya? Sudah siap bareng-bareng ada lagi ya? Oke. Satu lagu kalem-kalem di sini spesial buat teman-teman Pacitan tentunya. Yang di

0: bos-bosku, semoga lancar terus rezekinya. Amin. Baik, Cak Momon, semoga dilanjutkan.
1: Oke, terima kasih. Dewanto, 1, 2, 3.
0: Sudah kondusif ya? Sudah siap bareng-bareng ada lagi ya? Oke. Satu lagu kalem-kalem di sini spesial buat teman-teman Pacitan tentunya.

0: Oke, setelah gue berseru muncul ada bukit dan berbunga. Masya Allah ya, indah banget ya. Indah, cerah, pokoknya bikin semangat pagi kita tuh gak sia-sia ya. Oke, selamat pagi buat semua sobat setara yang lagi-lagi monit hari ini ya. Yang belum monit, belum request, belum atensi, masih ditunggu aja di 085186069984. 085186069984. Iya, yang lagi sarapan, buat sarapan dia ya. Kayaknya ini sarapan yang kesiangan ya. Sarapan apa yang jam 8:30? Iya, yang kesiangan aja buat dia. Ya, gak apa-apa deh. Yang penting jangan lupa, jangan telat makan juga ya. Nanti, mahnya bisa kambuh. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan nih sobat Star FM ya. Banyak banget ya yang mengalami masalah sakit, terutama tuh sakit mah juga. Nah, terus gimana nih solusinya, Bania? Solusinya coba deh dengan rutin minum Habutop, obat herbal Rawon Arab yang lagi ngetop. Nah, Habutop juga sudah disempurnakan dan dipadukan dengan Rawon khas dari Raja-Raja Nusantara. Jelas banget Habutop ini udah aman, halal, izin edar BPOM ya udah ada. Terus apalagi nih yang kurang ya? Apalagi yang kurang? Nah ya, herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Apalagi nih Habutop benar-benar ya, perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi, yuk coba dan buktikan khasiatnya dengan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Iya dong, ayo buruan jangan sampai kehabisan ya sobat Stara. Oh iya, barangkali nih sobat Stara ada yang tanya harganya dan manfaatnya apa aja. Ya, harganya mulai dari 100.000, 150.000 rupiah dan juga 230.000 rupiah 200 kapsul. Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan bisa dicoba aja beli ya. Gak usah ragu-ragu lagi, harus sekarang beli Habutopnya. Selain untuk yang sakit mah, Habutop juga bagus banget untuk sobat Sarah penderita sakit wasir, ginjal, TBC, migrain, darah tinggi, darah rendah, diabetes, kolesterol, dan berbagai masalah sakit lainnya. Silahkan coba aja, oke? Oh iya, emang COD yang mau dikirim paket Habutopnya juga boleh banget. Tenang aja ya. Oh, tiba-tiba Habutop udah sampai rumah. Ya dong. Oke, dia mau lanjut aja sobat Sara ya. Kita lanjut yang gabung di WhatsApp dan SMS-nya. Oh, banyak juga, banyak banget ya yang udah beratensi. Oke, dari yang paling bawah ya, ada Bu Asih, selamat pagi juga, waalaikumsalam. Katanya, kali ini mau dengerin lagunya Gitar Tua ya, versi Juragannya. Salamnya buat Papa Ija, Pak Karnciken, Pak Sutar, Pak Gendro. Terus ada Papa Riono, Papanya Nora, Pak Sasongko. Ada Mas Imam, Mas Arvildan, Mas Dani, Mas Oyong, Mas Sandi, Mas Depo. Oh, Mas Sandi Depo Kerja, Mas Hafi Jambi, Mas Didi Girigondo, Mas Arsen, Mbak Yaya, Bu Tuti, Mbak Sibat, Mbak Ihai, Mbak Inai, Mbak Isna, dan buat semua fans Radio Stara FM. Buat Mbak Yaya, semangat dan sehat selalu. Terima kasih buat Ibu Asih. Lanjut lagi, ada siapa ini? Dek Apri, waalaikumsalam ya. Hadir mau request lagunya Jangan Paksa Merindu dari Silvi Kumalasari. Boleh ya, salamnya buat semuanya aja yang lagi monit DTL buat Benia, semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih ya buat Neng Apri, semoga juga sehat terus pokoknya. Ada Kang Ahmad Jenggot ya, selamat pagi. Dari Ahmad Jenggot di Gunung Sari Pejaguan, minta lagunya Bukit Berbunga. Boleh, udah nih munculin ya. Yuk lanjut, ada Mas Andre mau Jumat Berkah juga. Katanya ikutan gabung, Bunia masih semangat kah? Semangat. Iya ya, katanya berhubung lagi kangen ngebolang sama pasukan PBM, minta lagunya Yeni Inka, Ada Rindu. Kirim salam spesial buat ibu-ibuku yang ada di pasukan PBM-nya. Ada Bunda Ervito, semoga lekas pulih kembali ya Bun. Terus juga buat Bu Ayu Gemoy, Bu Fatur, buat Bu Heni, Bu Kumis, Bunda Rukmi, Bunda Harti, Bunda Julit, maaf ya nama Intan, dan buat semua sobat Star FM. Untuk Nia menciarnya aja saya terus, dan ingat pesan Ibu Tika, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mas Andre. Ya lanjut, ada siapa lagi nih? Wih, banyak juga ya. Oh, ada Mbak Putri cantik. Boleh Mbak Putri ya, pesan suaranya nih ya, puterin dulu deh. Ini dinyalain dulu ya, pencet-pencet. Kok gak ada suaranya ya? Bentar. Ini mana ya?
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbak Putri masih tetap monitor loh.
0: Iya.
1: Kali ini minta lagune

0: Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Setara FM. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, termasuk Bu Asih. Sembuh ya, Bu.
1: Amin.
0: Semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang sama buat Niat Cantik. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Putri Cantik. Kunang-kunang ya, nanti dibuterin, ditunggu aja ya Mbak. Kita lanjut, ada juga dari Roni di Bojongsari. Selamat pagi Star FM. Katanya lagunya Ora Bisa Turu ya. Salam ya buat semua fans Radio Star FM tanpa terkecuali yang lagi mendengarkan, yang lagi beratensi. Semoga hari ini berprestasi walaupun bukan siswi. Masya Allah. Buat Bania, apa tuh? Minta apa lagunya yang rancak ya? Oh, yang rancak. Ini udah hanya list ya, yang versinya Via Valen. Oke. Okay. Makasih buat Roni di Bojongsari. Ada Mama Nadia di Poncowarno. Waalaikumsalam, Bania. Minta request lagunya Gulali. Di play dong, senggol buat semuanya aja buat aktivitas. Buat Bania yang mau tugas, semangat. Dan terima kasih. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno. Salam buat Mbak Putri dari Mama Uti ya. Oke, lanjut lagi, ada Putra Sulung. Katanya cinta kembar, tolong diklik Bania. Waalaikumsalam ya, dari Purworejo Utara ikut absen gabung. Buat Bania, selamat pagi. Makasih buat Putra Sulung. Yuk lanjut, ada siapa lagi ini? Masya Allah. Oh, dari Kang Yedi Antika. Waalaikumsalam, ikut meramaikan acara DTL. Ada yang Datu Belawet. Boleh ya kirim salam buat Mbak Alvia, Mbak Widya, Mbak Anji. Ada Mas Rihalina, Mas Bagus di Merinen. Untuk Mbak Kembar, Mas Akina Bunalis, Mbak Titin Wardani, Mas Ani Jemur, Mas Arif Wildan. Ada Mbak Puput, Mas Riki. Dan juga untuk semua fans Radio Star FM Kebumen. Request lagunya Mengejar Badai, versinya Mas Faris. Ya, terima kasih buat manianya. Oke. Terima kasih kembali. Ya, nanti coba ya, semoga masih kebagian waktu Kang Yadi. Oh, dari siapa nih? Dari Ibu Siti di Gesikan ya. Waalaikumsalam. Katanya Mbak Nia mau minta lagunya dong, Gunung Kawi, Gunung Semeru. Makasih Mbak Nia. Dari Ibu Siti di Gesikan. Ya, salam kenal ya buat Ibu Siti. Pak Yanto Barun, waalaikumsalam. Selamat pagi, DTL ya, narinya asik banget. Pak Yanto minta lagunya Aduhai. Kemarin udah keputer belum ya. Salamnya buat semuanya aja, semoga sehat-sehat selalu. Buat Mania mau tugas dan diberikan kesehatan selalu. Makasih. Iya, kemarin belum keputer Bapak ya, karena waktunya gak mencukupi. Semoga nanti cukup ya, gak tahu nanti. Soalnya udah banyak yang request. Oh iya, maaf berminum habut nih, lagi kehabisan. Wah, mantap Pak. Jangan sampai kehabisan ya. Yuk, merapat langsung ke apotik deh. Takutnya nanti kosong lagi di apotiknya ya, bingung nyarinya lagi. Oh, udah selaris itu, benar-benar Masya Allah. Yuk kita lanjut lagi Sobat Sara, ada lagu berikutnya nih. Coba deh, dari koleksinya Yeni Inka, ada Rindu. Station bersama dia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Karena...
1: Karena apa, Deng Sumba? Apa yang membuatmu tidak bisa lagi menjadi kekasihku?
0: Karena aku ini adalah ibumu, Sangkuriang.
1: Tidak mungkin. Itu semua mustahil, Deng Sumba. Mana mungkin kau ibuku? Kau jelas-jelas seumuran denganku. Sementara seharusnya ibuku sudah tua renta.
0: Itu mungkin, Sangkuriang. Aku ini ibumu. Aku bahkan tahu di kepalamu ada pitak bekas gayung yang kupukulkan di kepalamu saat kau kecil dulu, Sangkuriang.
1: Mustahil.
0: Sangkuriang, aku bisa terlihat lebih muda karena aku minum herbal ramuan Arab Habutop, Sangkuriang. Habutop membuat badanku lebih segar, sehat, peredaran darahku lancar, sehingga membuatku terhindar dari penuaan dini.
1: Habutop? Herbal macam apa itu?
0: Habutop adalah herbal ramuan Arab yang mengandung habatus sauda dan rempah pilihan lainnya, Sangkuriang, yang bisa meningkatkan imunitas tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit. Aku sudah bisa membuktikannya sendiri, Sangkuriang. Jadi, aku ini ibumu, Sangkuriang.
2: Tidak!
3: Dan akhirnya Dayang Sumba menambah pitak di kepala Sangkuriang. Tamat.
4: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Mar-

0: 084 085186699984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi DTL.
0: Iya, alhamdulillah baik. Apa kabar Mbah Warid? Sehat Mbah Warid?
1: Ya, kabarnya sehat, baik juga.
0: Alhamdulillah. Di Pekanbaru cerah atau mendung nih Mbah Warid?
1: Ini lagi mendung.
0: Oh, lagi mendung-mendung. Di Kebumen nih cerah banget nih, Masya Allah. Panas ya, alhamdulillah.
1: Sama berarti.
0: Iya. Mau lagu apa nih Mbah Warid bisa naik pertama?
1: Lagunya Mutiara Hidupku apa Hidupmu ya?
0: Iya, Mutiara Hidupku. Oke, siap.
1: Iya.
0: Ya, cari lagunya ya, Mbah Warid, silakan bisa salam-salam.
1: Ya, salam buat yang lagi datang-datang semangat, semangat besar. Dan semuanya lah yang lagi dengerin DTN buat dari mana ilmunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbah Warid ya. Versi cepat ya Mbah Warid ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam DTL, selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Alhamdulillah pagi Mbak Rizky, apa kabar hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat dan baik.
0: Alhamdulillah.
2: Masih kebagian lagu nggak ini Mbak Mia?
0: Masih, tenang aja. Mau lagu apa? Oh,
2: aku pengen lagunya Bara Cinta yang kemarin ya, belum bosen.
0: Oke, Bara Cinta, siap.
2: Iya. Salamnya buat semuanya aja yang berusaha masuk ke tempat saya, selamat pagi. Mbak Mia cantik, selamat bertugas. Okay. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rizky. Lagi pada kebelet apa ya? Cepat banget. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, semoga lekas sembuh lagi pilek ya.
0: Amin. Mbak Yaya cantik. Mbak Yaya sehat Mbak Yaya?
3: Alhamdulillah aku baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Udah kalau jam segini udah sarapan pastinya ya?
3: Tidak dong.
0: Sudah
3: lapar.
0: Oh, sudah lapar lagi. Waduh, samaan kita ya ternyata.
3: Enggak, barusan udah sarapan.
0: Oh iya, kirain lapar iya. Lagi.
3: Belum. Kalau mana udah lapar lagi ya.
0: Tahu aja, soalnya udah makan dari jam 5.
3: Iya, betul. Ya udah makan aja. Malah bekal enggak?
0: Enggak, berarti mau dibawain.
3: Kita kasih dari sini. Tak undang itu tuh.
0: Mau lagu apa nih Mbak Yaya?
3: Secawan Madu.
0: Secawan Madu, oke.
3: Okay, ya, salamnya barusan yang udah naik. Siapa Mama Rizky ya?
0: Iya, ada. Oh, bukan Mama Rizky, Mbak Rizky di Bulus.
3: Oh, Mbak Rizky, iya. Mbak Rizky cantik. Terus Mbak Warid, sehat-sehat ya Mbak. Terus buat Bu Asi, Bu Tuti, Mama Asraf, Mama Naomi, Mama Fian. Oh, siapa lagi ya? Lupa. Mas Andri, Mas Rimnu, Pak Pariyono, terus Pak Kendro, terus Umi Hanif.
0: Siapa lagi?
3: Bu Fatur, Bu Winston, semuanya yang lagi mulit. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Mbak Nia juga sehat selalu.
0: Pulangnya
3: hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi, Deta.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, DTR.
0: Pagi, Mama Asrap. Apa kabar hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah. Mbak Nia, lagi kurang sehat nih ya.
0: Iya, lagi empelu.
1: Masih kebagian lagu nggak nih?
0: Enggak, udah penuh lagunya.
1: Udah penuh. Ya udah deh, ikut itu Mbak Rizky, Barat Cinta.
0: Oke, dinaikin deh.
1: Iya, salamnya tadi buat Mbak Warid, Mbak Rizky, Mbak Yaya, Mas Andre, Bunder, Bu Asi, Bu Karmina, Mbak Ahmad. Terus juga buat semua pendengar Setara FM.
0: Siap.
1: Yaudah ya Mbak Nia, itu aja ya. Semoga Mbak Nia cepat sehat kembali.
0: Amin.
1: Juga tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Asrap. Oke, cukup ya sahabat Sarah untuk teleponnya, 4 penelpon dah paling maksimal. Oke, kita lanjut deh. Ada, oh makasih udah desel Bu Heni, Mas Andi, Bu Karmina dan Mbah Bubut. Makasih udah desel-desel. Ada Bu Yati di Benar Purworejo juga. Makasih udah ikutan merapat ya. Oke, sahabat Sarah jangan lupa ya, yang hari ini lagi pengen yang seger-seger ya, harus minum teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Apalagi teh moro udah ada ekstrak serai sama ekstrak jahe, jadi udah pasti bikin tubuh kita hangat, nikmat, dan kandungannya ya udah jelas banget bagus untuk pencernaan kita. Ekstrak serai sama ekstrak jahenya, yuk beli teh moro di apotek dan di agen-agen resmi kami. Barangkali sobat Sarah juga mau nyoba apa nih, wah pengen beli sultana juga mania ya, katanya serba guna banget, banyak manfaat, terus juga harganya mulai 15.000. iya benar, cocok untuk semua kalangan usia juga. Minyak herbal sultana, minyak herbal serba guna. Bisa untuk meredakan gatal-gatal yang kesleo, yang pengen pijit urut, yang pengen kerokan. Solusinya satu, cuma beli sultana aja. Oke. Iya, wajib beli ya, dan coba minyak herbal sultananya. Dan kalau mau beli sultana yang paling gede, mulai harga Rp47.000 ya, itu satu botol isinya 100 ml. Silahkan bisa dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Ini yang puterin lagi deh, ada lagu Bara Cinta. Saya cun bersama dia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Setara FM Kebumen. Hai. Wah, pagi hari ini mat akhir pekan ya, mat hari Sabtu. Dan kita semua tuh mungkin lagi kedinginan ya. Iya, hawanya mendung-mendung syahdu gimana gitu ya. Enaknya ngemil sama minum yang hangat-hangat. Wah, gak apa-apa deh. Oke, waktu pagi buat sobat-sobat Setara, sang pejuang-pejuang uprak paginya, Masya Allah ya. Semangat pagi pokoknya hari ini ya, yang ada di pasar juga. Hai, selamat pagi juga. Semoga lancar ya aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ada yang mau ikutan gabung enggak pagi ini di All December Special edisinya di hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026 ya. Cepet banget ya, udah pertengahan bulan gini ya, di bulan Juni, Masya Allah. Semoga lancar ya semua aktivitas yang kita jalani, amin ya rabbal alamin. Bagi yang pengen ikutan gabung, masih Nia tunggu, tenang aja. Sampai jam 8 nanti Nia puterin lagu-lagu oldies ya, lagu-lagu nostalgianya, tebang-tebang.

kenangannya ya. Jadi silahkan yang pengen ikutan gabung bisa ke WhatsApp dan SMS-nya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ya, jangan lupa pagi ini Nia juga ditemani Habu Top Dog, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada Teh Moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Stay tune terus bersama Nia Special edisi di hari Sabtu ini ya. Ya, jangan kemana-mana nih ya, puterin lagi lagu berikutnya dulu ya. Ada koleksi dari Iga Mawarni, Kasemaran. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: PMP sih semalam pas buka tok-tok. Tapi gak dulu deh nonton drakornya.
1: Loh, tumben. Biasanya kamu tim gercep banget.
0: Aduh, bunda lagi ngebatasin nonton drakor. Soalnya kemarin aku ngeluh tentang mata. Langsung diperiksa ke dokter. Ternyata aku udah rabun satu.
1: Pantesan, biasanya pagi-pagi HP udah miring-miring aja. Tapi Sel, mumpung masih kecil ukuran minusnya, coba deh sambil konsumsi vitamin mata, yaitu Vitama sama V mata cairnya.
0: Oh, kalau itu sih udah mulai aku konsumsi dari selesai periksa mata. Kata bunda, obat Vitama V mata emang bagus buat yang punya keluhan mata rabun sama penyakit penglihatan mata lainnya. Udah dibeliin obat Vitama V mata. Nih, pagi ini juga dibawain jus wortel.
1: Waduh, lengkap banget. Bagus deh kalau gitu. Tinggal dirutinin aja konsumsinya ya. Semoga kamu gak mual juga minum jus wortel terus. Semangat ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

Kau Seorang Diri dari koleksinya Nur Avni Octavia. Udah nih yang muncul nih. Oke, Sobat Sarah FM Kebumen, mot pagi yang udah monit hari ini, Masya Allah. Ternyata banyak ya, iya dong ya, juaranya gitu ya. Hai yang belum monit, ya pengen ikutan gabung, boleh dong di merapatnya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, jangan lupa pagi ini yang udah matengan, sarapan dulu. Iya dong, berarti ya aku udah mateng tapi belum nafsu makan, kenapa nih? Gak nafsu makan aja, rasanya tuh badannya gak enak banget, pegel semua, kebas, kram, kesemutan. Barangkali juga Sobat Sarah tuh sering mengalami masuk angin, nyeri sendi, ya asam urat melanda lagi. Komplit bener, mania kayak jamu, ya komplit banget dong Sobat Sarah. Ya, jadi gimana nih, mau diobatin, diatasin, atau mau dibiarin aja? Jelas dong, wajib disegera diobatin, diatasin ya. Harus rutin minum Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya, Habu Top sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Pastinya dong, Habu Top tuh udah herbal alami, tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Ya, kalau udah ditanya udah aman, jelas dong udah ada izin edar BPOM, halal dari MUI, dan perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi, yuk coba beli di apotek dan di agen resmi kami. Tunggu apa lagi? Ya tunggu yang ono-ono mania ya tunggunya. Tunggu kemana ya, beli aja. Kalau barangkali Sobat Sarah pengen COD atau pengen dikirim paket Habu Topnya juga bisa banget ya. Jadi tenang aja. Oh, kebetulan Habu Top juga ada 3 kemasan, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Masya Allah, iya dong ya. Oke, Sobat Sarah nih mau lanjut deh untuk WhatsApp dan SMS-nya. Kayaknya banyak banget yang hari ini udah pada gabung ya, Masya Allah. Selamat pagi buat yang ada di WhatsApp maupun SMS. Buat yang belum gabung, silahkan ditunggu gabungnya di 0851-8606-9984. Sekali lagi, Nia ingetin ya, di 0851-8606-9984. Ya, yang apa Mbak Nia? Iya, yang barangkali Sobat Setara nih, saking sregepnya, kenapa? Iya, setengah 6 udah atensi, setengah 6 nih lagi di jalan kali, belum sampai radio ya. Oh, maksimal tuh jam 6 kurang 1/4, oke? Okay. Ya, udah sering nih ya ingetin ya. Nanti kalau gak dibacain, gak diputerin lagunya ya, udah atensi paling gasik, ngerasa dirinya paling gasik gitu ya. Ngambek lagi. Itu emang udah peraturannya ya. Jadi gak seenaknya juga ya. Kasian yang baru atensi jam 6 itu udah tepat waktu banget tapi gak kebagian. Soalnya yang setengah 6 ikut keputer gitu ya. Enggak, tenang aja nih ya, puterin mulai dari jam 6 kurang 1/4, oke okay? Yuk dibacain dari yang paling bawah dulu. Ada dari orang gerabak ini ya, paling kasik ya. Bismillah, waalaikumsalam. Selalu tepat waktu dong ya, Bu Tuti. Buka dong, katanya mau minta lagunya ke Semarang dari Iga Mawarni. Boleh, salam buat yang sering nyolek aku, Bu Yati benar, Bu Asih sehat selalu, Umi Hanif, Mbak Yayah, dan semuanya. Matur suwun, makasih buat Ibu Tuti yang ada di gerabak.
Ada Mbah Bubut, waalaikumsalam. Selamat pagi juga hadir di acara All December. Salam buat Bu Asih, Bunda Rumihani, Bu Yaya, Bu Yati, Mbak Saminta, Mama Naomi, Mama Wulan, Bu Fatur, Pak Fatur, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, ada Mbah Putri, Mahrin, Mas Hafi Jambi, Mbah Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Iyadi Antika, Mama Asraf, Mbak Warid, Mbak Cindy, Bunda Titin, Bapaknya Nora, Mama Bila, dan buat semua pendengar yang lagi monit. Lagunya Badai Asap Mara, buat manianya menjalin tugas sampai tuntas. Makasih buat Mbah Bubut. Ada Papa Ijo, selamat pagi buat Papa Ijo. Lagunya Selendang Merah dari Anita Taurisia. Oke, udah muncul. Salamnya buat Bundar Pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Bartik, Bu Tuti, Mbak Asih, Mbak Ayu, Bu Zaminten, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mi Hani, Pak Agung, Mas Andre, Mas Imam, Pak Paryono, Bapaknya Nora, Om Gendra, Mas Giman, Durin Diambal, Bang Karin Chicken, Mbah Ahmad, dan buat semua penggemar All This Memories. Buat mania mau tugas sampai nanti, cepat sehat ya dari flu-nya. Terima kasih buat Bapak Ijo, makasih banyak doanya ya. Semoga sehat selalu sekeluarga. Ada All This Memories, selamat pagi, waalaikumsalam, Bu Asih. Wih, gasik ibu ya, seperti biasa. Absen nih pagi ini mania ya, mau minta lagunya Bila Kau Seorang Diri dari Nur Afni Octavia. Salamnya buat Mbah Putri, Mbah Warid, Mbah Bubut, Mbah Kembar, buat Bunda Ervito, buat Bunda Tini, Bunda Wartik, Bunda Titin Wardani, Bu Fatur, Bu Heni, ada Bu Ayu, Bu Yati Bener, Bu Tika, Bu Kumis, Umi Hanif, Bu Karmina, Mama Akmal, Mafian, Mama Agung, Mama Asruf, Mas Andre, Mas Yanto Marun, Mbak Rika, Mbak Yanti, Mbak Sri Purworejo, ada Mbak Partin, dan buat semuanya lagi monit Setara FM. Buat Bani, mau tugas semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya. Iya, boleh gasik Papa Ijo, tapi jam 6 kurang seperempat, jadi 05.45 ya. Udah gasik itu, udah pasti nomor 1 ya. Iya, tanya Bu Tuti tuh, 05.45 ya, pasti nih ya puterin nomor 1 ya. Oke. Lanjut ada dari siapa lagi? Mas Andre. Hai, selamat pagi juga. Ikutan gabung di All This Memories. Lagunya Aku Berhayal dari 5 Minutes. Salamnya buat Ibuku, Ibu Gemoy, Bu Fatur, Bu Asih, Bu Heni, Bu Daervito, Bunda Julit, Bu Tika, Bu Kumis, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mafia, Nama Asra, Pak Manomi, Putri Selatan, Mbak Warid, Baik Kembar, Pak Ijo, Pak Yanto, Kang Mama, dan buat semua fans Radio Star FM Kebumen. Buat manianya mau siaran aja, saya terus, dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre.

Lanjut lagi di Wahyu Mas Andre, ada Kang Gadi Antika. Waalaikumsalam. Ya, ikut meramaikan acara Oldies pasti boleh dong, jelas. Boleh salamnya buat Mbak Alfia, Mbak Widya, Mbak Anji, ada Mbak Sri Halina, Mas Bagus untuk Mbak Kembar, Mbak Sakina, Bunda Lis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Frankie, dan untuk semua fans Radio Star FM Kebumen. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Lagunya Nona dari Gito Rolis, boleh. Terima kasih buat Kang Yadi ya, nanti ditunggu untuk lagunya. Oh, dari Putra Sulung di Purworejo Utara, ikut absen gabung aja Mania. Buat Manianya selamat pagi. Ya, selamat pagi buat Putra Sulung ya. Alhamdulillah hari ini Nia sehat. Semoga ya Putra Sulung juga sehat di sana. Oke deh. Iya, ada SMS ternyata ya. Ini dari Bu Yati. Selamat pagi buat Ibu Yati. Waalaikumsalam. Nia baik, alhamdulillah. Cuma masih flu ya. Lagunya Patah Hati. Salamnya buat semua aja. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Bendar Purworejo. Masya Allah. Selalu hadir ya Ibu ya, monitor bareng SMS-nya. Ada Om Toto. Selamat pagi juga buat Om Toto. Request lagunya Sahara Biarlah Sepi. Buat Mania semangat siaran sampai sore ya. Aduh, jangan ngarang ini. Iya, Mbak Putri cantik. Waalaikumsalam, monitor juga. Salamnya buat semuanya aja yang udah cewek uti tiap pagi sampai pagi lagi ya. Salam balik, terima kasih. Tak doain semoga mereka semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga lekas sembuh, cepat sembuh ya. Doa yang sama untuk Mbak Nia, terima kasih. Lagunya Mengapa dari Kos Plus. Boleh. Udah Nia list ya Mbah, nanti ditunggu aja untuk lagunya. Di bawahnya Mbak Putri ada Mas Dani Purworejo, selamat pagi. Lagunya Dinda Dimana dari Kala Project. Salam spesial untuk wanita yang paling kucintai. Masya Allah, dari Desa Polomarto Butuh ya. Salam juga buat Bunda Rukmi, Bu Fatur, Bu Yati, Bu Asi, Bunda Ervita, Bunda Tini, Mama Fiani, Mama Asraf, Mbak Nur, Mbak Om, Mas Imno, ada Mas Ima, Mbak Penyenora, Om Gendra, Mama Fatma, dan buat semuanya ya. Makasih buat Mas Dani Purworejo. Ya, di bawahnya Mas Dani ada Mbah Nun di Ponorogo. Waalaikumsalam, absen ya. Salam buat semuanya yang lagi konsen. Buat Mbak E sehat selalu. Info cuaca, matahari belum menampakkan diri. Sebagian kota Reog semalaman hujan deras. Streamingnya tetap jos, Masya Allah. Makasih buat Mbah Nun. Semalam di Kebumen tuh hujan ya, hujan tapi gerimis, kayaknya enggak deres Mbah ya. Gerimis tapi lumayan awet gerimisnya ya. Dari Bambang di Bagelen, selamat pagi. Katanya kirim salam buat semuanya, mat pagi, mat apa aja. Buat Kanianya semoga sehat selalu ya. Lagunya dari Nia dan Niati, Aku Siapa Yang Punya. Siapa ya? Bapak ibunya lah ya. Yuk lanjut, ada dari Duda Keren ya. Oh, selamat pagi monitor Mania, selamat bertugas ya sampai selesai. Terima kasih buat Duren di Ambal. Lanjut bareng lagu berikutnya, ada koleksi dari 5 Menit, Selamat Tinggal. Selamat Tinggal. Ya, itukah lagu yang satunya ya. Ini yang ini. Judulnya Ku Berhayal ya. Lagi pengen ngayal dulu. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Selamat ya Bu, lomba hias tumpengnya juara lagi.
1: Alhamdulillah, makasih ya Bu RW.
0: Saya kirain Ibu Fia gak bisa join lomba hias tumpeng di tahun ini. Karena kan minggu lalu aja Ibu masih di rumah terus, gara-gara vertigonya sering kambuh.
1: Iya Bu, saya juga gak nyangka bisa sehat lagi. Alhamdulillah, qodarullah, ini semua berkat rutin konsumsi herbal Habutop selama sebulan kemarin Bu.
0: Waduh, obat apa itu Ibu? Kok bagus namanya? Top gitu?
1: Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang khasiatnya luar biasa. Umumnya sih untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi ternyata bisa juga berkhasiat untuk berbagai macam penyakit, termasuk penyakit vertigo saya kemarin itu.
0: Alhamdulillah dong, semoga Ibu sehat terus ya. Saya juga mau beli herbal Habutop buat suami saya, sering kesemutan.
1: Amin. Nah, iya tuh, bisa juga diobati pakai Habutop.
0: Makasih ya Bu. Oh iya, BTW tumpeng buatan Bu Fia emang juara Wena Apple.
1: Makasih banyak Bu RW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
5: 98.4 Stara FM.

0: Patah hati dari koleksinya Rahmat Kartolo dan yang munculin. Yuk lanjut sesi ponlap. Ada yang mau naik enggak nih? Yang mau naik-naik aja nih ya, tunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi, Olise Morris. Mbak, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar, Mbah Warid? Sehat, Mbah Warid?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Bisa nomor siji ya, hebat banget orang kulon kali, masya Allah.
1: Ya, kemarin kan udah ngalah sama Bundar.
0: Iya, sekarang pantang mengalah ya.
1: Kalau sekarang nggak mau ngalah lagi ya.
0: Udah bosen ngalah terus, pengen menang lah ya.
1: Pokoknya tetap berusaha jadi yang nomor satu.
0: Iya dong, harus. Apalagi juragan, kan banyak pulsa ya.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Mau lagu apa nih Mbah? Kayaknya dia tahu nih Mbah Warid mau lagu apa.
1: Lagunya Kugadaikan Cintaku dari Tumben.
0: Oke, siap.
1: Gadaikan untuk nambah modal, makanya digadaikan juga.
0: Perasaan udah juragan masih menggadaikan cinta aja. Laku gak tuh ya? Gadaikan cintaku, gomblo. Oke, salam-salamnya Pak Warid.
1: Ya, salam buat Bunat ini, selamat pagi. Ada Mama Arab juga, Mama Fatma. Ada Ibu Asih, selamat pagi Bu. Ibu Pumis juga, Ibu Batur, Ibu Eni juga selamat pagi. Ada Mbak Fitri juga selamat pagi. Ada Mbak Satina. Terus ada Ibu Sudi juga selamat pagi. Ada Mbak Sri juga, ada Mama Rizki selamat pagi. Ada Andri juga selamat pagi Andri. Datang-datang Kang Muhsin juga. Ada Pak Sutar juga selamat pagi Pak Sutar. Ada Mas Ibu juga selamat pagi. Dan semuanya lah yang lagi dengerin Polis Memori. Oh iya kan Mbak Cindy, ayo naik Mbak Cindy. Semangat Bunda juga naik.
0: Semangat.
1: Banyak terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbah Warid. Lanjut gak nih? Lanjut aja deh ya. Siapa yang masuk ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Olise Morris.
2: Halo, waalaikumsalam Mbak Nia cantik.
0: Iya, hai, apa kabar Mama Naomi cantik? Sehat Mama Naomi?
2: Alhamdulillah udah matengan, tinggal makan.
0: Wih, mantap. Udah matengan, tinggal makan. Berarti belum sarapan ya, nunggu telepon dulu ya.
2: Belum, iya. Ini kalau sarapan dulu nanti gak dapet. Mumpung bocil lagi pada mandi. Nanti kalau udah mandi tuh udah mau selesai nanti ribut.
0: Iya, kesempatan ya.
2: Iya, aku mau lagu nih. Terlalu,
0: oke boleh. Kirai apa ya?
2: Iya.
0: Boleh deh. Salamnya
2: buat semuanya aja lah. Tadi aku gak disalamin sama Mbak Warid.
0: Iya, ceritanya ngambek dulu ya.
2: Tadi aku gak denger aku disalamin, aku ngambek ya. Lebih sore kelalen.
0: Lagi sibuk.
2: Gitu aja man ya, biar dapat tempat telepon. Dan selalu.
0: Amin. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman Naomi. Tuh bocilnya udah selesai mandi ya, jadi gangguin ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldi Semaris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi. Aku sebenarnya mau ngalah gak mau naik nih, tapi gatel nih kuping aku dengar kata-kata Mbah Warid pagi-pagi udah main gadai-gadai aja.
0: Oh iya ya, pengen beli nih.
3: Kehabisan modal ya. Halo bapaknya Alfarisi, mat pagi. Mbah Warid pagi-pagi udah mau menggadaikan cinta, masya Allah. Di mana harga dirimu, Mbah Warid? Hey, cinta pakai digade-gadein, emang bisa nggak ada yang lain gitu selain cinta gitu, Mbah Warid?
0: Siapa tahu laku kan, lumayan.
3: Iya, kayaknya kalau di, itu dibawa ke apa, ke Stara FM laku keras kayaknya itu kan.
0: Iya.
3: Hey, siapa yang mau nih 10.000, 100.000 gitu kan, aku gade cintaku gitu kan.
0: Banyak banyak yang rebutan ya.
3: Bu, Mbah Putri Warid, no dengerin no. Cintanya no, cintanya mau digade no, berani-beraninya nanti dijewer sama Mbah Putri yo, Mbak itu Mbaknya yo.
0: Iya, benar-benar.
3: Aku mau lagunya, maafkan betul. Diriku sudah mengerjai Mbah Warid ya kan. Bercanda, bercanda ya Mbaknya yo.
0: Oh, biar rame. Udah
3: enggak ada yang serius, kita cuma isinya bercanda-bercanda doang, jangan diambil hati, ambil aja ampelanya yo Mbaknya yo.
0: Lebih enak ampela ya, lebih gurih ya.
3: Iya, kenyal-kenyal gimana gitu. Bu Fatur, bangun mandi Bu Fatur. Masak yang enak ya kan. Bu Ayu, bangun belum Bu Ayu? Bu Asi, semangat untuk sehat Bu Asi. Buat Bu Tuti juga yang ada di Gerabak. Buat Mama Hanif yang ada di Kerandegan. Buat Bu Yati yang ada di Bener. Buat Bu Karminah yang ada di Purworejo juga. Pokoknya buat semua yang, Pak Paijo. Pak Paijo sama Ibu. Itu bapaknya Alfarisi kayaknya mau naik nih, Pak Alfarisi kedatuman, aku tak turun ya Mbaknya ya. Pokoknya buat semuanya yang lagi pada monitor, mat pagi jangan lupa sarapan, mandi biar sehat seger ya Mbaknya ya.